0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan.
2: Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit.

0: Bianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta hari ini. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
0: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok, menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
2: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
0: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pertahanan RI menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
5: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kurahan dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di Satuan Pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda.
5: Ketut mengatakan atas arahan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin agar ADF

0: evaluasi karena keselamatan peserta adalah prioritas utama.
1: Penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
0: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Latsar Mil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
2: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan kabinet merah putih diretret dulu di Magelang karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
0: Pemerintah menegaskan kegiatan Latsar Mil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
4: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
4: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
6: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir dan kita yakin siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik tentunya dia akan lebih baik atau lebih lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu yang kata kunci yang utamanya. Dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan di kursi di kedepannya dan kita harus siap dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga
5: melalui program tersebut. Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan atau AMDK memerlukan pengaturan yang jelas. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri air minum dalam kemasan juga memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk.
7: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita.
5: Terpisah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan, besarnya kapasitas produksi industri air minum dalam kemasan perlu diikuti dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan. Menurutnya, perusahaan telah melakukan kegiatan konservasi seperti pembangunan sumur resapan dan upaya mempertahankan air lebih lama di daratan.
8: Produksinya besar, penggunaan airnya besar. Karena penggunaan airnya besar, tanggung jawab terhadap kelestarian alamnya itu yang kita lebih tuntut ya. Dan tadi sudah diberikan informasi bahwa perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi dengan pembuatan-pembuatan banyak sumur resapan. Termasuk kegiatan-kegiatan mempertahankan air untuk lebih lama lagi di daratan. Meskipun belum rasionya sama dengan apa yang digunakan, tapi paling tidak kita mengapresiasi.
5: Hasil kunjungan kerja dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi Panja AMDK. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan logo 5 Abad Jakarta menjadi salah satu rangkaian puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Jakarta mengadakan acara menyambut hari ulang tahun ke-499.
10: Ribuan warga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu malam untuk mengikuti syukuran ulang tahun Jakarta ke-499. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meluncurkan logo 5 Abad Jakarta yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan sejumlah musisi ibu kota seperti Cici Paramida, Mahalini, dan juga grup band Padi. Masyarakat tampak antusias menikmati hiburan yang disiapkan sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media menyatakan malam puncak ini menjadi penutup rangkaian ulang tahun Jakarta. Meski demikian, masih ada kegiatan Jakarta penuh warna yang akan digelar pada Minggu pagi. Pramono juga menegaskan beragam kegiatan di Jakarta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan kota yang nyaman, ramah, dan membahagiakan warganya.
9: Itulah yang memang diharapkan berbagai kegiatan ada di Jakarta yang secara prinsip berlangsung dengan baik dan menimbulkan efek ekonomi yang baik juga.
10: Di tengah kemeriahan acara, Sri Mulyati, warga Jakarta Selatan mengaku sengaja datang ke kawasan Bundaran HI untuk ikut merayakan ulang tahun Jakarta. Dan ia berharap Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, aman, dan indah bagi seluruh masyarakat.
11: Ya, yang penting aman, nyaman, indah lah.
10: Sementara itu, pendengar, malam puncak syukuran ulang tahun Jakarta ke-499 menjadi salah satu rangkaian menuju usia 5 abad Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap berbagai kegiatan tersebut dapat mempererat kebersamaan warga sekaligus memperkuat langkah Jakarta menuju kota global. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringati Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2026, Lembaga Anti Narkoba LAN Sumatera Barat dorong program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di tingkat adat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
12: Penguatan ini harus kita lakukan. Jangan hanya bicara, jangan hanya sekedar diskusi.
13: Ketua Lembaga Anti Narkotika LAN Sumatera Barat Firman Cikumbang dalam dialog Padang Menyapa mengatakan mendorong peran lembaga adat, Bundo Kanduang, dan tokoh pemuda dalam mengentaskan peredaran narkotika di ranah Minang. Menurutnya saat ini LAN memiliki program strategis yakni pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN yang mendorong peran pemangku adat di daerah sebagai agen perubahan. Firman menilai, Nini Mama akan diberdayakan sebagai agen perubahan sebagai arus utama di tingkat nagari atau desa. Di samping itu, LAN Sumatera Barat terus berkoordinasi dengan BNNP Sumatera Barat agar program P4GN dapat disosialisasikan baik di lingkungan kampus dan nagari untuk menjaring agen perubahan lainnya.
12: Itu mempunyai tiga program unggulan, LAN Kuto School, LAN Kuto Kampus, dan LAN Kuto Nagari. Untuk menangani masalah narkotika ini harus kita libatkan seluruh stakeholder, bahkan sampai ke Nini Mama sekalipun. LAN Sumatera Barat melalui program LAN Kuto Nagari, kita memberdayakan peranan Nini Mama dalam kaum mengantisipasi peran gelap narkotika ini. Nini Mama kita jadikan sebagai agen perubahan.
13: Sementara itu, Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat Josra Maidi mengatakan prevalensi penyalahgunaan narkoba di ranah Minang mencapai 2,11% dari total penduduk usia produktif berusia 15 hingga 64 tahun. BRIN bahkan mencatat dari total penduduk Sumatera Barat yang mencapai 80 ribu jiwa, penyalahguna narkoba rata-rata berstatus ekonomi menengah ke bawah.
14: Ya minimal kita di kedai, di kios, di mana sampaikanlah hablum minnahnya, saling mengingatkan. Ya kemarin, dua hari kemarin itu udah produksi narkotika jenis sabu. Suplainya kemarin pun, bulan kemarin, anak sekolah yang sekitar setengah kilo membawa ganja, kelas 3 SMP, dan yang lainnya pernah menggunakan dan dua positif sabu.
13: Katim Rehabilitasi BNNP Sumatera Barat Josra menambahkan, semakin banyaknya demand secara langsung berdampak pada meningkatnya tingkat distribusi narkotika di tengah masyarakat. Menurutnya hal dimaksud menandakan pola distribusi narkotika di Sumbar masih mengintai pengguna baru di kalangan generasi muda yang harus dibentengi dari peran keluarga dan lingkungan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 78 kloter jemaah haji telah tiba di Debarkasi Solo pada hari operasional ke-27 masa pemulangan. Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, menyampaikan ada 2 kloter hari ini dijadwalkan kembali ke tanah air dari Tanah Suci. Sofi Asegaf.
16: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter.
17: Masa pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo memasuki hari operasional ke-27 dengan sebagian besar jemaah telah kembali ke tanah air. Hingga saat ini sebanyak 78 kelompok terbang atau kloter telah tiba di Embarkasi Solo dengan total 27.906 jemaah. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan masih terdapat 2 kloter yang dijadwalkan kembali dari Arab Saudi. Kedua kloter tersebut yakni kloter 78 dan 79 dari Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Blora.
16: Kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 78 kloter. Adapun rencana kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci ke Embarkasi Solo masih ada 2 kloter yang dijadwalkan sampai di Embarkasi Solo, yaitu dari kloter 78 dan 79.
17: Salah satu jemaah haji, Sawiji, mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya. Dirinya menuturkan seluruh kebutuhan dan makanan telah disiapkan dengan baik sehingga jemaah tidak direpotkan memasak sendiri.
18: Ini lebih enak, lebih komplit fasilitasnya dibanding yang dulu. Kalau dulu kan harus masak sendiri, sekarang itu sudah nggak masak, kemudian makanannya ya lumayan enak, terjamin. Nggak ada, kok nggak dapat jatah itu nggak ada. Jadi semua dapat.
17: PPIH Embarkasi Solo juga mencatat jumlah jemaah yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mencapai 55 orang. Dari jumlah tersebut, 50 jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di pesawat, dan 4 jemaah meninggal setelah tiba di Indonesia. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah haji kloter 36 asal Sulawesi Tenggara kompak pakaian sorban setibanya di tanah air. Dilaporkan reporter Sarifuddin.
19: Berbagai keunikan jemaah haji Embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari asrama haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji Embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji Embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban, yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan, menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
20: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
19: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah Kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
21: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari Bimbat mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa yang kebersamaan bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
19: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro 3, RRI terus mengudara Indonesia.

0: Sedikitnya 7 pesawat militer Amerika Serikat terpantau berada di wilayah udara Teluk Persia dan Teluk Oman. Demikian berdasarkan analisis data penerbangan yang dilakukan Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, saat ini 3 pesawat berada di wilayah Arab Saudi, 1 pesawat terbang di atas Teluk Persia, dan 1 pesawat lainnya berada di wilayah udara Uni Emirat Arab. Selain itu, 1 pesawat terpantau terbang di atas Teluk Oman, sementara 1 pesawat lainnya berada di atas Teluk Persia di dekat pesisir Qatar. Sebelumnya pada hari yang sama, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran sebagai balasan atas dugaan serangan Teheran terhadap sebuah kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kolombia memuncaki klasemen grup K usai menahan imbang Portugal dalam laga pamungkas fase grup Piala Dunia 2026. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Let's play football. Portugal kehilangan kesempatan untuk memuncaki grup K setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Kolombia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat pagi tadi. Hasil ini membuat Seleção finish sebagai runner-up di bawah Los Cafeteros. Didorong oleh kemenangan dalam 2 pertandingan pertama mereka, Kolombia memulai pertandingan dengan kuat saat John Cordoba tampil sangat berbahaya. Sundulannya melambung tipis di atas gawang sebelum memaksa Diego Costa melakukan penyelamatan gemilang dari sudut yang sangat tajam. Portugal baru menemukan ritme permainan di babak pertama saat Cristiano Ronaldo datang melalui tendangan bebas dari jarak jauh yang berhasil ditangkap dengan relatif mudah oleh kiper Camilo Vargas. Namun, kemampuan kiper Kolombia itu benar-benar terpancar saat ia menunjukkan reaksi cepat kucing untuk menghentikan tembakan Bruno Fernandes dari jarak dekat sebelum upaya akrobatik Joao Felix melambung tipis di atas mistar. Mengakhiri babak pertama penuh hiburan, namun tanpa gol. Banyak peluang tercipta di awal babak kedua saat Felix menyundul bola melambung di atas gawang dan Jefferson Lerma melepaskan tembakan yang tepat mengarah ke pelukan Costa. Davinson Sanchez sempat mencetak gol di menit-menit akhir untuk Kolombia, namun sayangnya gol tersebut dianulir akibat offside, mengakhiri pertandingan dengan hasil kacamata. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kolombia Nestor Lorenzo mengatakan hasil seri ini menguntungkan timnya untuk tetap bertahan di posisi pertama klasemen.
2: Cuando falla tanto en la definición, de pronto lo puede sufrir.
1: Hasil seri ini berguna bagi kami untuk tetap berada di posisi pertama, tapi kami sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Seperti saat melawan Kongo beberapa hari lalu, kami berhasil melakukannya sendiri. Hari ini kami belum bisa, kami masih harus menebus hasil seimbang ini, tapi penampilannya menurut saya sudahlah sangat bagus. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para pemain. Sementara kepala pelatih Portugal Roberto Martinez menyampaikan bahwa ia tidak terlalu memikirkan hasil seri ini. Dirinya hanya fokus mempersiapkan timnya untuk pertandingan selanjutnya. Kami harus menghadapi masa-masa sulit untuk berkembang pesat dengan rasa tanggung jawab serta usaha yang sangat besar. Kami sudah melewati itu. Saya sangat puas dengan tim ini, dengan para pemainnya. Kami sudah memiliki 21 pemain di lapangan yang memiliki bakat luar biasa. Saya sangat percaya pada mereka semua, pada apa yang bisa mereka lakukan. Jadi kami tidak punya waktu untuk berlama-lama bersedih. Piala Dunia fase pertama sudah berakhir. Kini kami harus mempersiapkan diri menghadapi lawan berikutnya, Kroasia, tim yang sudah kami kenal baik, sebuah tim dari Eropa.
3: Atas
1: hasil tersebut, Kolombia finish sebagai pemuncak klasemen grup K dengan 7 poin, disusul Portugal dengan 5 poin dan Republik Demokratik Kongo dengan 4 poin. Ketiga negara tersebut dipastikan melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Uzbekistan harus pulang cepat pada Piala Dunia pertama mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik.

0: Lagi libur kuliah ya, Mas ya. Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nggih, Bu.
0: Wah, piye, Mas? Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, Nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tahu, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Oh!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda.

Terima kasih pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di Tarakan siang hari ini. Kalau tadi telah kita dengarkan dengan musik dangdut ya, di Pro Dangdut ya, dan tentunya kami masih hadir untuk menemani Anda pada siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik. Dan kita coba menuju informasi berikutnya, di mana Rumah Sakit Pelni perkuat kapabilitas lewat kolaborasi digital dan AI. Transformasi digital dan pemanfaatan artificial intelligence semakin menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan kesehatan modern. Menjawab tantangan tersebut, PT Rumah Sakit Pelni mendukung penguatan kapasitas manajemen rumah sakit melalui HOS dalam ICM Management Training 2026. Ini merupakan program pelatihan internasional yang menghadirkan pembahasan mengenai digital health, AI, tata kelola rumah sakit, hingga pengembangan sistem kesehatan berbasis nilai. Direktur Utama PT Rumah Sakit Pelni, Dr. Otto Berhenkawanda, mengatakan kolaborasi internasional memiliki peran penting dalam mempercepat transfer pengetahuan dan memperluas perspektif pengelolaan layanan kesehatan di Indonesia. Perkembangan teknologi kesehatan yang berlangsung sangat cepat menuntut rumah sakit untuk tidak hanya berinvestasi pada teknologi, tapi juga membangun kesiapan organisasi, kepemimpinan, dan tata kelola yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan inovasi tersebut. Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang berkelanjutan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan dari akademisi dan praktisi Imperial College London mengenai berbagai topik strategis, mulai dari health system, health economic, quality improvement, digital health, pemanfaatan AI dalam sistem kesehatan, hingga implementasi value-based care. Program juga dikemas melalui sesi diskusi, workshop, dan juga studi kasus. Ya, jadi mendengar informasi tersebut, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuai lah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai arahan Presiden. Dudi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebijakan komisi ojol maksimal 8% pada 1 Mei 2026 demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Pemerintah meminta seluruh aplikator segera menyiapkan implementasi agar ketentuan baru dapat diberlakukan tepat waktu mulai 1 Juli. Selain itu, para aplikator menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah setelah melalui serangkaian pembahasan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan. Komitmen tersebut diharapkan memperlancar implementasi kebijakan komisi maksimal 8% mulai 1 Juli 2026. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi,

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Sore hari ini, setelah tadi sudah beberapa saja lagu kita dengarkan menemani aktivitas sore Anda, selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Dan kami masih menemani aktivitas sore Anda pendengar di sajian lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi ringan sore hari ini. Baik, kita akan kembali ke lagu berikutnya. Ya, kali ini ada dari lagunya Drive dengan judul Janji. Selamat mendengarkan.

Tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Sore hari ini menemani Anda masih dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia. Dan tadi sudah beberapa sajian lagu kami hadirkan untuk sore hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Dan cuaca mendung ya pendengar, sepertinya akan turun hujan, sudah mulai angin-angin di luar sana. Tapi sebelum itu, satu informasi akan kami hadirkan untuk Anda terkait bantuan sarana produksi pertanian yang disalurkan Dinas Ketahanan Pangan pada kelompok kelompok wanita tani menuai hasil positif. Budidaya hortikultura yang dikembangkan dengan memanfaatkan perkarangan telah memberi manfaat ekonomi. Ya, pemanfaatan bantuan sarana produksi subprodi pertanian yang disalurkan Dinas Ketahanan Pangan kepada kelompok wanita tani KWT sukses bersama di Desa Malino Kota menunjukkan hasil positif. Seluruh bantuan yang diterima kelompok telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan budidaya tanaman dan sebagian komoditas telah memasuki masa panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Friend Tommy Lukas, mengatakan bantuan tersebut meliputi benih, cabai, tomat, gambas, timun, kacang panjang, sawi, dan jagung manis. Kelompok juga menerima bantuan pendukung berupa pupuk organik hayati, pupuk kandang, dan gembor. Dan seluruh bantuan tersebut digunakan untuk menunjang proses budidaya dan juga pemeliharaan tanaman. Dari berbagai komoditas yang ditanam, kangkung menjadi tanaman yang lebih dahulu dipanen dan hasil panen tersebut memberikan tambahan pendapatan bagi kelompok. Pihaknya menilai pemanfaatan bantuan subprodi oleh KWT sukses bersama telah berjalan sesuai tujuan program, yakni meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian. Demikian pendengar untuk informasi sore hari ini, selengkapnya Anda dapat membaca di rri.go.id.
1: Wemit.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau...

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Voice of Islam untuk malam hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Sepekan edisi 28 Juni 2026.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ding Revlin dalam rubrik Warta Intimum Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026 di Kabupaten Malinau disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, orang tua dan calon murid memadati sejumlah sekolah untuk mengikuti proses pendaftaran tahun ajaran baru. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Malinau berlangsung serentak mulai Senin 22 Juni 2026 untuk jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Pantauan RRI, sejumlah sekolah di Malinau Kota tampak ramai didatangi calon murid bersama orang tua yang memanfaatkan hari pertama registrasi. Salah satunya yakni SMPN 1 Malinau Kota yang terletak tepat di jantung ibu kota Malinau. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Malinau Kota, Lulus Eka Utama, membenarkan antusiasme masyarakat pada hari pertama pelaksanaan SPMB tahun ini cukup tinggi. Sejak pagi, orang tua dan calon murid mulai berdatangan untuk mengikuti tahapan pendaftaran.
2: Hari pertama, antusias para orang tua, para murid untuk bersekolah di SMP 1 ini cukup luar biasa, dan kami bersyukur teman-teman panitia, teman-teman di sekolah semua mendukung kegiatan, termasuk Dinas Pendidikan tadi sudah berkunjung juga ke kami dan memberikan beberapa arahan yang kami rasa dukungan dari pemerintah daerah, terutama Bupati Malinau dan Dinas Pendidikan, cukup baik di pelaksanaan SMP tahun ini, di mana juknis sudah ditulis dengan cukup jelas, peraturannya juga cukup jelas, sehingga memudahkan panitia lokal di sekolah dan Dinas Pendidikan juga untuk melaksanakan SPMP tahun ini.
1: Salah satu orang tua calon murid, Mia, mengaku sengaja datang pada hari pertama pelaksanaan SPMB untuk mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 1 Malinau Kota. Lokasi sekolah yang relatif dekat dengan tempat tinggalnya membuatnya leluasa memanfaatkan jalur domisili yang tersedia.
3: Sengaja datang di hari pertama karena berharap peluang diterima lewat jalur domisili itu lebih besar.
1: Sesuai petunjuk teknis SPMB, tahapan pendaftaran dan verifikasi berkas dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 24 Juni 2026 sebelum memasuki tahap seleksi dan pengumuman hasil seleksi pada akhir Juni. Persyaratan umum untuk jenjang SMP antara lain, calon murid harus berusia paling tinggi 15 tahun per 1 Juli 2026 dan telah menyelesaikan pendidikan SD atau sederajat. Selain itu, pendaftar wajib menyiapkan sejumlah dokumen seperti akta kelahiran atau surat keterangan lahir, ijazah atau surat keterangan lulus, kartu keluarga, KTP orang tua atau wali, pas foto, serta dokumen pendukung lainnya. Membawa 7 atlet, tim Taekwondo Intimum Malinau hadapi persaingan ketat pada kejuaraan internasional terbuka di Yogyakarta. Tim meraih 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu.
4: Tim Taekwondo Intimum Kabupaten Malinau turut ambil bagian dalam kejuaraan tingkat internasional yang berlangsung di Yogyakarta mulai 19 hingga 21 Juni kemarin. Ajang ini menjadi ujian berat bagi para atlet mengingat tingkat persaingan yang sangat tinggi. Menurut Ketua Manajer Tim, Tommy Asidol, kejuaraan ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara serta perwakilan dari 21 provinsi se-Indonesia. Secara keseluruhan, tercatat ada sekitar 3.000 atlet yang bertanding, sehingga persaingan menjadi sangat ketat dan berat. Ia menjelaskan bahwa kali ini tim Malinau mengirimkan 7 orang atlet yang sebagian besar adalah atlet pemula. Berbeda dengan keikutsertaan sebelumnya yang didominasi atlet berpengalaman, 7 atlet ini baru pertama kali mengikuti kejuaraan di luar daerah dan langsung tampil di level internasional.
5: Nah, memang persaingannya agak berat, jadi itulah salah satu. Dan yang kedua, yang pada kesempatan ini yang ada 7 atlet yang kita bawa ini, kebanyakan mereka dan mereka itu adalah anak-anak yang baru pertama kali mengikuti event kejuaraan keluar. Nah, itu salah satu titik lemah dari atlet kita yang kali ini, karena yang sebelum-sebelumnya itu mereka memang sudah beberapa kali mengikuti event di luar, baik nasional maupun internasional. Kalau yang kali ini 7 orang ini lebih banyak yang pemula, artinya anak-anak yang baru bertanding keluar dan langsung di level internasional. Itu mungkin kalau untuk persaingannya ya kita masih bisa bersaing lah, artinya kita tidak kalah dengan negara-negara atau tetangga atlet dari Indonesia lainnya. Itu sih kalau untuk secara keseluruhan. Hal lain adalah karena persiapan untuk menghadapi kejuaraan ini kami sangat minim, kurang lebih 2 minggu persiapan. Setelah kami kembali dari kejuaraan di Piala KONI Pusat yang di Makassar, 2 minggu persiapan kita lanjut ke kejuaraan internasional yang di Jogja ini. Makanya persiapannya juga tidak terlalu matang ya. Itu juga salah satu kendala.
4: Meski menghadapi berbagai tantangan, tim tetap meraih hasil positif. Satu atlet dipersiapkan untuk ajang Porprov berhasil menorehkan prestasi dengan meraih medali perak. Kemudian satu atlet juga meraih emas dan 4 meraih perunggu.
5: Satu atlet yang kita persiapkan di event Porprov turun pada kesempatan ini dan meraih medali perak ya di final kalah oleh atlet Malaysia, Selangor. Nah ini evaluasi kami ke depan, kami harapkan ini atlet kita yang kita persiapkan di Porprov ini, khususnya senior putri under 73 atas nama Sherina, ini akan kita evaluasi untuk latihannya untuk persiapi Porprov kedua di Malinau.
4: Pengalaman bertanding di ajang internasional ini menjadi modal berharga bagi seluruh atlet tim taekwondo Intimung Malinau. Dengan evaluasi dan pembinaan yang lebih terarah, diharapkan mereka dapat terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama Kabupaten Malinau di kejuaraan-kejuaraan mendatang. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas tersebut yang dinilai berpengaruh terhadap inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas tersebut yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan inflasi daerah. Upaya tersebut menjadi salah satu tindak lanjut hasil rapat pengendalian inflasi nasional yang diikuti jajaran Pemkab Malinau secara virtual di ruang rapat Intulun, kantor Bupati Malinau pada Senin 22 Juni 2026. Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan secara umum kondisi inflasi di Kabupaten Malinau masih relatif terkendali. Tingkat inflasi daerah juga belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Meski demikian, pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap harga cabai yang belakangan ini relatif mahal. Komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan inflasi di daerah.
6: Cabai memang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, ini perlu intervensi ke petani supaya petani lebih menggalakkan lagi penanaman cabai. Cuman permasalahan kita, menurut BMKG, kita sekarang berhadapan dengan musim kering. Ini bagaimana Dinas Pertanian dan Perkebunan menangani permasalahan musim kering ini. Di wilayah mana daerah kita yang memungkinkan untuk mengembangkan pertanian cabai? Ya, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi cabai.
1: Komoditas padi juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga. Jakaria mengatakan, pengembangan musim tanam berikutnya akan diarahkan ke wilayah Pasang Surut yang dinilai memiliki potensi lebih baik dalam menghadapi musim kering. Jakaria menambahkan, daya beli masyarakat di Kabupaten Malinau hingga kini juga masih stabil. Pemerintah daerah juga terus berupaya menekan harga kebutuhan pokok sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah. Ia berharap berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan musim kering yang mulai terjadi. Sempat menghadapi penolakan, BPS memastikan pendataan sensus ekonomi 2026 di Malinau berjalan lancar, memasuki 2 minggu pelaksanaan pendataan lapangan sejak dimulai pada 15 Juni 2026. Pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau berjalan lancar meski sempat menghadapi penolakan dari sejumlah responden pada awal pelaksanaan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau memastikan kendala tersebut dapat diatasi melalui pendekatan dan pendampingan petugas di lapangan. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Kristiawan mengatakan, pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan nasional yang dilakukan BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia di luar sektor pertanian.
7: Jadi memang bagaimana mendekati responden supaya dia jawab jujur itu memang, itu kalau dari saya sih itu yang paling sulit. Selama saya bekerja pun juga sensus ekonomi itu paling sulit ketika melakukan pendataan itu. Itu terkait dengan karakteristik responden.
1: Yang menjelaskan di Kabupaten Malinau terdapat 91 petugas lapangan yang diterjunkan untuk melakukan pendataan aktivitas ekonomi rumah tangga serta usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Yanuar mengatakan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain usaha mikro dan kecil, BPS juga melakukan pendataan terhadap usaha berskala besar yang memiliki karakteristik dan struktur usaha lebih kompleks. Yang menambahkan, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026. Karena itu, BPS mengimbau responden memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Ia juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan yang berlaku. Mendengar informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimung sepekan kali ini. Saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimung sepekan berikutnya.
0: Demikian Warta Intimung sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia. Timang.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian lagu menemani aktivitas malam Anda untuk hari ini. Saatnya kita akan kembali dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Baik, pendengar dimana pun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Dan waktu kebersamaan kita kurang lebih sekitar 4 menit menjelang warta berita bersama Pro 3 RRI. Beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Malino.

Dini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

0: mana berada waktu menunjukkan tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Edisi hari ini 28 Juni 2026, saya Edi yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.
1: Meningkatkan tuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
2: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
2: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana aja? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development.
5: Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, itu sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Aris Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
6: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
7: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak

0: urusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
0: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahi, mengapresiasi Barreskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
0: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
6: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan

0: Riset ini sudah menyusun peta jalan riset.
1: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
3: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
5: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
4: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
6: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
7: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
6: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
8: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
6: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
10: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
11: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
10: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
12: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
10: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain.
13: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Saya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Lakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Malinau. Frekuensi 95,3 MHz. Saluran informasi, hiburan, pendidikan dan budaya serta sabuk pengaman informasi di wilayah perbatasan.

banyak desa di mana saudara kita ada di sana. Tertinggal itu kata yang sering diucapkan. Jauh dari kelayakan kehidupan. Pendidikan menjadi barang mahal yang mereka impikan. Makan sehat itu hanya dalam cerita. Di dalam benak, tak pernah tampak nyata dalam kehidupannya. Semua serba susah, serba terbatas. Tapi situasi mereka tak seberapa sedih berbanding orang kota yang duduk di meja makan dan mendiskusikannya. Ya, sangat menyedihkan. Mereka berbicara tentang orang lapar ketika duduk di meja makan. Mereka berbicara tentang orang miskin ketika menghitung bunga depositonya. Mereka berbicara tentang berbagai keterbatasan persoalan yang ada ketika mereka ada di tempat-tempat yang menyenangkan. Menyedihkan karena mereka tak pernah turun. Padahal cara mengatasinya sangat mudah. Berhenti makan dan membagi makanannya. Berhenti menikmati kesenangannya dan membagi kesenangannya. Ada di depan matanya dan tinggal dilakukannya, tapi hanya menjadi diskusinya. Kalau kita punya cinta, saudara di desa adalah saudara kita. Mereka harus jadi perhatian kita. Tapi kata desa, jangan menjebak kita. Karena orang susah selalu ada di sekitar kita. Tak perlu terlalu jauh. Di seluruh pelosok negeri ada saja. Di seluruh pelosok kota. Tak pernah kekurangan orang-orang yang susah. Tapi selalu kurang orang yang murah hatinya, yang mau berbagi dengan sesamanya, peduli pada orang-orang yang susah. Semoga kita belajar memahami hidup bertanggung jawab dan bernilai dengan sadar diri dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Awas, jangan diam dalam keras hati, tapi jadilah orang yang murah hati. Bersama saya, Big Mom.

Salam bagi kita semua umat Kristiani dimanapun Anda berada sekarang. Saya percaya apa kabar? Pasti saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan walaupun bagaimana yang kita alami pada saat ini, tentu bersyukurlah kita dengan Tuhan apapun yang kita alami. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu yang saya ambil dari kitab surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timoteus. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timoteus, yaitu di dalam 1 Timoteus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, saya akan baca untuk kita semuanya. Tugas Timoteus. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timoteus anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu hendaklah iman mereka, antara Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, judul pembacaan kita saya berikan dengan hati-hati terhadap ajaran sesat. Tujuannya agar saudara dengan saya mampu menghadapi ajaran sesat. Jikalau kita membaca sebagaimana peringatan yang diberikan Rasul Paulus kepada muridnya Timoteus, kita bisa mengambil ataupun supaya kita lebih mudah memahami dengan satu yang saya sebut sebagai ilustrasi, yaitu ada sebuah kisah tentang seorang pria yang berangkat ke sebuah kota untuk berkunjung ke rumah anaknya yang sudah lama tinggal di kota tersebut. Setelah tiba di pelabuhan, ia dihampiri oleh seorang wanita yang dikenalnya ketika di atas kapal. Si wanita itu mengajaknya berkeliling, kemudian mengajak menginap di sebuah hotel. Setelah uang, barang yang dimiliki pria itu habis, wanita tersebut meninggalkannya. Akhirnya pria tersebut terlunta-lunta dan jadi gelandangan tanpa pernah jumpa dengan anaknya. Padahal tujuan daripada si laki-laki tadi ini datang berkunjung ke kota tersebut adalah untuk menemui atau berkunjung ke tempat anaknya yang tinggal di kota itu. Saudara-saudara, saya sangat sungguh terharu dengan kisah strategi pria itu. Ia terjebak oleh hawa nafsu. Ia tergiur dengan janji-janji yang menyesatkan. Mungkin ada di antara kita yang berkata dalam hatinya, "Oh, aku kan bukan tipe seperti pria itu." Tetapi tunggu dulu, saudara-saudara. Coba perhatikan teks yang kita baca tadi di dalam ayat. Kalau saudara membaca dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-20, khususnya pada ayat 6 dengan 7, saya akan bacakan kepada saudara ayat 6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat,
tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Saudara-saudara, pergumulan seperti itu bisa terjadi kepada siapa saja pun. Dengan kata lain, keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir lebih jauh terhadap apa yang terjadi. Sebagai orang Kristen, kita harus waspada terhadap bujuk rayu yang akan menyesatkan kita. Pada ayat 18, Paulus memberi cara melawan ajaran sesat dengan iman dan hati nurani yang murni. Sebagaimana yang telah kita baca tadi. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini diterjemahkan, saya akan bacakan dengan saudara terjemahan Bahasa Indonesia sehari-harinya, yaitu dengan, berjuanglah dengan berpegang pada kepercayaan yang benar dan dengan hati nurani yang suci. Kita bisa melihat saudara-saudara, oleh karena janji-janji kosong ataupun bujuk rayu, kita terpengaruh. Kita tidak pernah menggunakan pikiran kita. Kita tidak pernah bertanya, iyakah benarkah ini? Saudara, inilah cara untuk melawan ajaran sesat. Ajaran sesat hanya dapat dilawan dengan kepercayaan yang benar dan hati nurani yang suci. Jikalah hati saudara tidak benar, jika hati saudara bukanlah hati yang bersih, apa yang dikatakan orang pasti saudara katakan benar. Saudara, agaknya Paulus meninggalkan Timotius di Efesus dan menugasinya menghadapi guru-guru bidat yang mengawasi ibadah iman dan menghadapi ajaran sesat dan menetapkan pejabat-pejabat gereja. Inilah tugas yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Di mana Timotius ditugaskan adalah di sana itu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Banyak guru-guru palsu. Banyak di sana itu bidat-bidat. Sehingga Rasul Paulus percaya dengan muridnya yang masih muda ini untuk dikirim ke sana. Dan ia yakin Timotius tidak akan terpengaruh. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jelas ajaran sesat oleh guru-guru dan bidat-bidat menghalangi orang datang kepada Kristus. Ajaran-ajaran yang menyesatkan itu akan membenci saudara jikalau saudara datang kepada Kristus. Jikalau saudara melakukan yang baik, saudara akan dijejali dengan ajaran-ajaran yang memang duniawi. Ajaran-ajaran yang menyenangkan ataupun ajaran-ajaran yang selalu berkedok hawa nafsu. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Timotius ketika berada di kota itu. Timotius pada saat itu menghadapi guru-guru palsu. Menghadapi bagaimana agama-agama palsu yang mengutamakan nafsu. Wah, bahwa apa ini? Yang benar itu adalah apa? Kamu nantinya itu akan begini. Semuanya serba nafsu, nafsu, nafsu, nafsu. Saudara mungkin pernah mendengar gereja setan. Sekte gereja setan ini didirikan oleh Anton Sandor LaFey di California pada tahun 1966. Anton diilhami oleh orang-orang Kristen yang berkedok suci, beriman, tetapi hati dan perbuatan mereka tunduk kepada setan. Gereja setan berfokus pada iblis dan menggunakan salib terbalik. Kenapa? Dia memuji setan.
Seperti yang dikatakan tadi itu, dia diilhami oleh orang-orang Kristen yang berkedok suci. Saya tidak akan menyatakan bahwa saya ataupun saudara adalah orang-orang suci. Kita bisa melihat kelakuan kita. Kita pergi ke gereja, kita berdoa, kita melakukan pura-pura di depan orang, seolah-olah kita ini adalah orang-orang suci. Kita memakai pakaian yang seperti kita ini adalah orang yang paling suci. Tetapi hati kita, tanya dirimu. Makanya Anton yang diilhami oleh orang-orang Kristen yang berkedok suci ini, untuk apa kita itu berpura-pura? Kita datang ke gereja, kita menyatakan aku memiliki kasih. Ternyata apa? Kelakuan kita itu adalah menjadi apa? Untuk membungakan uang, untuk menipu orang. Kita datang ke gereja seolah-olah kita ini adalah sebagai pengurus gereja, sebagai seorang majelis, sebagai seorang pendeta. Tetapi kelakuan kita lebih jahat daripada kelakuan iblis. Saudara-saudara, ada pernah lelucon. Suatu kali setan iblis datang kepada Tuhan. Apa dia bilang? Tuhan, aku tidak bisa lagi menggoda manusia itu. Loh, kenapa? Dia bilang, Tuhan, ini lelucon ini. Kenapa? Dia bilang Tuhan kepada iblis. Ya habis bagaimana? Dia yang memperkosa anaknya, dia yang memperkosa saudaranya. Tetapi aku yang dibilang digoda setan. Dia yang melakukan apa? Melakukan penipuan. Dia yang melakukan apa? Melakukan pembunuhan. Apa dikatakan? Tidak sadar saya digoda setan. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jikalau kita melihat tingkah laku kita, makanya Anton yang pendiri daripada gereja setan ini, dia mengatakan lebih bagus kita menyembah setan, lebih bagus kita memuji setan daripada harus memuji Tuhan. Kalau memang kelakuan kita adalah kelakuan lebih jahat daripada iblis dengan setan, dia balik. Salib sebagai lambang keselamatan itu dia balik ke bawah. Bukan keselamatan tetapi kesesatan. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jikalau kita melihat tingkah laku di sekeliling kita, betapa kita munafiknya sebagai manusia yang hidup ini. Kita tidak menyadari. Kita begitu senangnya dipuji-puji orang, kita dikatakan adalah orang yang beriman. Kita dikatakan orang bahwa kita ini adalah orang yang agamis. Tetapi, kita tidak pernah berbuah sebagaimana dikatakan oleh Yesus. Pokok anggur. Pohon anggur atau pohon ara yang tidak berbuah itu akan ditebang. Karena apa? Dia tidak berbuah. Kita bisa membayangkan saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Jikalau kita bisa melihat bagaimana ada pohon yang kita tanam umpamanya, katakanlah itu pokok rambutan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun aturannya sudah harus berbuah, atau berapa tahun kemudian harusnya berbuah, tetapi sampai berpuluh-puluh tahun tidak pernah berbuah. Apa yang saudara lakukan dengan pohon itu? Saya pasti saudara akan menebang dan menjadikannya menjadi kayu api. Begitu juga kalau kita sebagai manusia yang tidak pernah berbuah, kita menjadi manusia yang munafik. Saudara-saudara kita selalu berteriak-teriak bahwa aku ini adalah orang yang beriman. Tetapi tidak
tidak ada perbuatan kita untuk menggambarkan bahwa kita ini adalah orang yang mengikut Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu kita bisa melihat di sekitar kita, yaitu ada gereja yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui yang dikatakan Trinitas, tetapi ciptaan Allah yang utama didasarkan kepada Yohanes 1 sampai dengan 3. Mari kita lihat.

Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mereka memutarkan dan mereka itu tidak memahami bahasa asli daripada Injil Yohanes ini. Seperti yang saya katakan tadi di awal, karena kita adalah orang yang tidak benar, maka masalah-masalah yang tidak benar pun kita terima menjadi kebenaran. Gereja ini merubah teks asli daripada wa kana al kalimatullah. Ini aslinya yang ditulis di dalam bahasa Aram, yang artinya dan firman itu adalah Allah, menjadi atau wa kana al kalimatullah. Ilahan dan firman itu suatu ilah. Jadi dalam logika gereja yang tidak percaya Yesus ini sebagai firman, bukanlah Allah tetapi suatu ilah. Jadi Yesus adalah ilah kedua yang berbeda dengan Allah yang Maha Esa. Padahal di dalam terjemahan baru ataupun perjanjian baru kita lihat, yaitu dengan sebutan daripada Tuhan itu adalah Krios. Sekte ini ataupun saksi Yehova ini mengganti nama YHWH berdasarkan Injil Matius yang berbahasa Ibrani. Menjadi satu pertanyaan saudara-saudara yang perlu harus digarisbawahi adalah, yaitu pertanyaannya, bagaimana saksi Yehova menghadapi kata ilah, ilahi sebanyak 237 kali, 237 kali, sedangkan teks asli perjanjian baru tidak memuat itu? Itu pertanyaan. Secara teologis, patut diakui ajaran sesat selalu ada di mana-mana. Seperti saat ini beragam ajaran palsu yang menyesatkan muncul di mana-mana. Hal tersebut sudah dikatakan baik oleh para nabi dalam perjanjian lama maupun para rasul dalam perjanjian baru. Makanya sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus harus selalu waspada sehingga tidak terjebak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara supaya kita tidak terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan? Ini pertanyaan yang sangat penting yang harus bisa kita jawab. Bagaimana supaya kita tidak terjatuh atau terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan ini? Ada beberapa hal yang patut kita lakukan, seperti tahu akan kebenaran firman Tuhan dan mengenal bentuk-bentuk ajaran sesat sebagaimana yang tertulis di dalam Yudas ayat 19. Mau tahu ciri-cirinya? Baca di dalam Yudas 19, di sana dikatakan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Ini ciri-cirinya saudara-saudara. Orang yang tidak benar itu, yang pemecah belah itu dikatakan di sana itu apa? Dikatakan di sana itu adalah pemecah belah itu dikuasai hanya oleh karena keinginan-keinginan dunia ini yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara-saudara, ada banyak ayat-ayat yang disembunyikan dan ditutupi para pendeta dan pengkhotbah atau teolog. Ini pertanyaan seorang kepada saya.

Misalnya, apa? Dia katakan begini, orang tersebut mengutip ayat-ayat dari Alkitab sebagai bukti dan fakta yang tak terbantahkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di sini saya memberi 3 contoh dari sekian banyak yang mereka klaim waktu itu. Saya mengatakan sebagai contoh pertama, dia mengatakan adalah bahwa Yesus itu adalah orang gila. Dia mengambil ayat daripada Injil Markus pasal 3 ayat 21. Mari kita baca dahulu apa dikatakan di dalam Injil Markus. Injil Markus di sini dikatakan, Injil Markus pasal 21, apa yang dikatakan di sana? Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Siapa yang dimaksud tidak waras di sini? Adalah Yesus yang waktu itu berkata untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Demikian juga yang kedua, mereka menuduh bahwa Yesus itu adalah maling dan melanggar hukum agama, seperti yang tertulis di dalam Matius 12. Matius 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2, apa dikatakan di sana? Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir anggur dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Dan yang ketiga, mereka menuduh bahwa Yesus itu kejam dan merusak lingkungannya, yaitu di dalam Matius 21 ayat 18 sampai dengan 20. Saya akan bacakan Matius 21 ayat 18. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak dapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus masuk ke rumah, di dalam sebuah rumah banyak orang yang mengikutinya untuk jawaban yang pertama, yaitu orang banyak, kemudian keluarga Yesus, para ahli Taurat. Hal yang menarik di sini, ketiganya memiliki respon yang berbeda. Orang banyak ingin mendengar pengajaran Yesus dan melihat mujizat yang akan dilakukan Yesus. Keluarga Yesus rupanya ada berita kepada ibu Yesus dan saudara-saudaranya di Nazaret. Mereka bermaksud memanggil Yesus dan membawanya dengan paksa karena mereka pikir Yesus sudah terlalu lelah dan jiwanya terganggu. Para ahli Taurat datang jauh-jauh dari Yerusalem hanya untuk memfitnah kalau Yesus telah kemasukan Baljebul atau iblis. Jadi ini adalah suatu fitnah. Jawaban untuk yang kedua yang dikatakan bahwa Yesus maling dan melanggar hukum agama atau hukum Sabat. Para penista agama nampaknya kurang cerdas mereka ini. Tidak memahami hukum Taurat. Tak ada larangan di dalam Ulangan 23 ayat 25. Para ahli Taurat menambah larangan terhadap pasal Sabat menjadi 39 larangan. Seperti larangan menulis satu huruf dari di hari Sabat. Jadi ada tambahan yang ditambah-tambah oleh para ahli Taurat.
sehingga larangan satu dengan yang lain dapat bertabrakan. Misalnya, salah satu contoh bisa kita lihat, seorang anak yang lahir pada hari Sabat, genap berusia 8 hari. Dilakukan sunat bertentangan dengan hukum Sabat? Tidak disunat bertentangan dengan hukum Taurat, yang mengharuskan setiap anak harus disunat pada usia 8 hari. Yang mana harus diikuti? Disunat bertentangan dengan hari Sabat karena tidak boleh bekerja? Tidak disunat bertentangan dengan hukum Taurat karena setiap anak yang lahir setelah usia 8 hari harus disunat? Di sini para ahli Taurat tidak mengerti. Bodoh. Demikian juga dengan pertanyaan yang ketiga yang mengatakan bahwa Yesus kejam dan merusak lingkungan. Jika dia benar-benar ilahi, mengapa sifat ketuhanannya tak ada dapat menghalau laparnya? Wah, ini pertanyaan daripada orang-orang yang tidak memahaminya. Mengapa tidak tahu jika pohon ara itu tidak berbuah? Mengapa harus dikutuk? Bukankah pohon itu dapat dijadikan berbuah jika dia memang Tuhan? Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan ini juga menunjukkan kekurangan cerdasan kita. Pertama, kita berpikir menyamakan Yesus seperti diri kita. Yang kedua, mempersamakan pohon ara sama dengan pohon rambutan di belakang rumahnya. Dan yang ketiga, menunjuk karakter dari dirinya yang emosional. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pohon ara secara siklus berbuah dalam 1 tahun 3 kali. Artinya, berbuah sepanjang tahun. Setelah pohon ara selesai berbuah, daun-daunnya akan gugur. Ketika daun mulai bersemi, maka timbul bunga. Ketika daunnya lebat, seharusnya pohon tersebut sudah harus berbuah. Jika ada yang salah pada siklus pohon ara tersebut, sudah pasti pohon itu sakit dan tidak berguna. Pelajaran apa yang dapat kita petik daripada pohon ini? Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, banyak orang yang mengebu-ngebu dalam aktivitas gereja, tetapi kehidupannya di luar tidak berkat. Saudara Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang yang murtad atau orang-orang yang menolak hati nuraninya yang murni, kandaslah iman mereka. Frasa daripada kandas digunakan untuk kapal, saudara-saudara. Orang yang mengajarkan ajaran-ajaran menyesatkan yang disebut Paulus sebagai apa? Sebagai orang yang kandas iman mereka. Saudara-saudara, satu ilustrasi, yaitu tenggelamnya kapal Titanic, sebuah kapal pesiar yang mewah dengan membawa 3.500 orang dalam perjalanan perdananya dari Inggris ke Amerika Serikat pada tanggal 15 April 1912, sampai sekarang tetap misterius. Tidak dapat setelah tenggelam, sampai sekarang belum ditemukan. Kapal yang dinahudai oleh Kapten Smith kandas setelah menabrak gunung es. Saudara, ada persamaan kesalahan kompas dengan pengajaran yang palsu yang menyesatkan tadi. Beberapa orang mengatakan dari sudut iman Kristen, seperti J.P. Morgan sebelum berlayar berujar, apa katanya? Kata daripada kapten kapal ini apa? Jangankan ombak dan badai, Tuhan sendiri pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Keberaniannya menyatakan seperti itu karena kapal itu adalah kapal pesiar yang terbesar pada saat itu di seluruh dunia, sehingga tidak mungkin kapal ini tenggelam. Tetapi omongan dia itu, omongan yang sesumber itu telah
membuat kapal itu begitu berlayar, akhirnya menabrak gunung es. Sebagai penutup, saudara-saudara, sejarah menunjukkan kepada kita bahwa ajaran sesat dari dulu, sekarang, dan sampai kapanpun akan berusaha menaklukkan iman kepada saudara-saudara ataupun menaklukkan kita supaya kita tidak mau datang kepada Yesus Kristus. Memang, di dalam undang-undang dan dasar negara kita, setiap orang kita dilindungi. Tetapi fakta dan kenyataan yang kita hadapi bahwa ajaran-ajaran sesat di sekitar kita di mana-mana, mereka bisa tumbuh dengan subur. Kita menyatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya seperti yang zaman dahulu dikatakan adalah komunis. Tetapi percayalah, saudara-saudara, iblis akan menggunakan hal-hal yang bisa melemahkan iman saya dengan iman saudara. Saudara, percayalah, iblis dan setan tidak akan pernah menang. Iblis dan setan itu tidak akan menang jikalau saudara berpegang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita tutup pendalaman firman Tuhan ini. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Jikalau pada saat ini kami bisa memperdengarkan tentang kebenaran firman-Mu, semuanya ini, Bapa, hanyalah karena kemurahan-Mu kepada kami. Kami percaya, Bapa, sebagaimana iman kami, bahwa iblis dan setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda iman kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa iblis dan setan itu akan tetap kami bisa kalahkan. Oh, Bapa di sorga, kami belajar daripada kebenaran firman-Mu ini. Jikalau selama ini kami berpura-pura sebagai orang yang beragama, berpura-pura sebagai orang yang memiliki kasih, tetapi pada saat ini, Bapa, Engkau telah mengajar kami, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa keperpura-puraan itu adalah sifatnya sementara. Oh, Bapa, berbagai cara dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan keyakinan kami kepada-Mu. Tetapi kami dapat melakukan dan menjalaninya dengan baik. Terpuji nama-Mu, Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing kami. Jikalau firman Tuhan ini telah kami sampaikan, jikalau mulut hamba-Mu sudah selesai berbicara, hamba-Mu percaya bahwa firman-Mu ini tidak akan pernah selesai. Firman-Mu ini akan mengalir dan hidup di hati setiap orang yang mendengarnya. Terus satu di dalam

indahnya hidup berbagi. Tentu sangat indah dalam hidup ini. Kalau memang hidup tak hanya untuk diri, betapa luar biasanya hari-hari yang kita jalani. Kegairahan demi kegairahan akan datang silih berganti karena keberanian berbagi dengan siapa saja yang ada di sekitar diri. Indahnya hidup berbagi tak pernah bertepi. Ia terus mengukir keindahan demi keindahan di kehidupan. Tapi siapa yang akan berani dan rela untuk terus-menerus hidup berbagi? Hanya mereka yang punya cinta di kehidupannya. Mengapa tak menikmati indahnya hidup berbagi? Jangan pernah lari dan menghindari hanya karena berpikir bisa menambah kekayaan diri. Berbagi sudah semestinya. Apapun yang kita inginkan ada batasnya. Kebutuhan hidup tak semua bisa kita raup. Perut terbatas, lidah juga sama. Badan tak bisa melakukan semuanya tanpa berhenti sejenak dari kegiatannya. Usia tak bisa kita tunda, tua menjelang sudah. Sebelum penyesalan tiba dan berkata, mengapa hidupku terasa sengsara di kelebihan keunggulan materi yang aku punya? Penyesalan itu terasa terlambat karena jawabannya sangat mudah. Hiduplah berbagi dan waktu kemampuan sudah ada. Mengapa tidak mewujudkannya? Awas, jangan terjebak pada cinta diri sehingga tak rela berbagi. Bersama saya, Bigman Sirait.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Terakhir cerita.
1: Tahukah
0: cinta,
1: Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan, yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu, dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan, menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang, menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat, tertutup bagian atasnya, dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil, dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau? Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngancani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
0: Pak, sudahlah. Tahu ini yang menjadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
1: Matur nuwun, Nduk. Kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari simbah buyutmu ini. Ya, tapi, Nduk,
0: ya,
1: kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
0: Udahlah, Pak.
1: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
0: Gak apa-apa, Pak.

0: Katanya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Loh sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
1: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balesan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
0: Udahlah Mas, kita sama, sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
1: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, oke lah kalau begitu.

0: Iya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi, Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan.
1: Oh.
0: Mau ada pelatihan usaha gitu loh, Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah, Pak, Sari, Ayu, sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu, Pak. Sampai sore aja kok, Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa, Nduk? Apa kamu nggak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Sar, Sari, makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Walah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya. Kok makin hari makin kecil bentukannya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang sisa jual gini itu bisa diolah jadi produk lain Pak. Kayak kerupuk, terus apa itu namanya Pak, yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
0: Itu makanan anak-anak muda
1: itu. Nah itu nugget, terus brownies Pak, wah enak itu Pak. Wes pokoknya banyak Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel Pak.
0: Tapi Sar, Bapak gak punya duit buat modal loh.
1: Pak tenang, Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini Pak. Kalau masalah modal Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia Pak. Wah. Besok nih Pak, Tari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Nah, itulah. Pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci. Di target penjualan pisang. Ah, beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Gak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Simbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya Simbok. Tapi aku ya pengen mandiri, Thomas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar Simbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Islah, mending aku pulang saja. Kalaupun Simbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani Simbokku, Mas.

makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Demikian drama radio dengan judul Usaha Maksimal, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Adi diperankan oleh Roni, Bapak diperankan oleh Puryono, Arul diperankan Miftah, dan Sari diperankan oleh Yuniar. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

Pendengar Anda masih bersama kami di 95.3 MHz dan kami masih temani Anda semuanya di malam hari ini, gak di pukul 24 nanti, dan kita sudah mendengarkan untuk drama radio selanjutnya. Sajian lagu pop Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Top stay di 95.3 MHz.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Organ ginjal dalam tubuh manusia mengontrol produksi sel darah merah dan vitamin D. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, seluruh tubuh Anda akan menjadi sakit. Fungsi bagian ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Ginjal menyaring 200 liter darah setiap hari. Dari sekian banyak darah yang disaring, terdapat 2 liter zat buangan yang harus dikeluarkan lewat urin. Karena itulah, ginjal dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih dan uretra yang akan membawa urin keluar dari tubuh. Selain membuang zat-zat sisa dalam tubuh, fungsi bagian ginjal lainnya adalah menyerap kembali zat-zat yang dibutuhkan, yaitu asam amino, gula, natrium, kalium, dan nutrisi lainnya.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu minum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Jelajah Nusantara. Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

0: Suku Dayak Lundaya merupakan salah satu suku yang umumnya ditemukan di wilayah Borneo, spesifiknya di sekitar Bahau, Mentarang, Kemaloh, Paya, Sungai Sesayap, Krayan, Nunukan, juga Malinau. Sedangkan di Sabah, Malaysia, terdapat di kawasan Ulu Padas dan Mengalong. Untuk Brunei, di kawasan Temburong dan Pandaruan. Menurut Sulan Yarun, seorang tokoh Dayak Lundaya di desa Pulau Sapi, Kabupaten Malinau, nama Lundaya secara resmi dipakai sebagai nama etnis ini baru pada tahun 80-an. Lundaya berasal dari dua kata, yakni Lun yang berarti orang dan Daya berarti hulu.
1: Setelah dibentuknya persekutuan, awalnya namanya Forum Musyawarah Dayak Lundaya Kalimantan Timur. Tahun 2011, nama itu berubah menjadi Persekutuan Dayak Lundaya Kalimantan Timur. Di sebelumnya itu, tidak tahu nama suku ini apa. Hanya Lundaya itu kan orang Ugik, orang di hulu sungai. Daya itu di hulu. Jadi nama itu yang diangkat jadi nama suku ini, Dayak Lundaya. Kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, Lundaya itu orang di hulu.
0: Belum terdapat penelitian yang mendalam sebagai referensi akurat mengenai asal-usul etnis Dayak Lundaya. Namun dipercayai bahwa nenek moyang etnis ini berasal dari daratan Cina yang berimigrasi ke kawasan Borneo berabad-abad lalu karena sekilas terdapat kesamaan akar budaya seperti benda-benda peninggalan budaya di masyarakat Lundaya seperti guci, tempayan, patung porselen, dan lainnya.
1: Tempayan itu banyak sekali macamnya. Dan menurut mereka, yang produksi tempayan yang asli manual itu buatan RRT itu. Termasuk piring-piring. Dan itu dipegang nenek moyang kami turun-temurun tuh.
2: Masih ada sampai sekarang, Om?
1: Sudah tidak ada lagi. Waktu itu masih zaman Soekarno, Pak Harto. Itu barang-barang dibeli orang dengan harga mahal. Mungkin masih ada yang bertahan dan menjual. Karena mereka jual beli itu kan mahal itu. Ya katanya, karena piring itu dibuat manual dari RRC, dasar piring itu ada campuran ramuan. Jadi kalau kita makan, katanya kita sehat begitu.
0: Suku Dayak Lundaya juga dikenal dengan budaya nomaden atau hidup berpindah-pindah untuk mencari lahan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Hingga kini, bertani dan berladang masih menjadi budaya yang melekat di tengah etnis Lundaya, kendati sudah tidak berpindah-pindah lagi seperti dahulu.
1: Nah, mereka yang punya wilayah yang bisa digarap untuk persawahan, ya bikin sawah lah. Ya. Tapi kalau di daerah yang tipologinya sangat mereng itu, ladang berpindah-pindah dari gunung ke gunung. Makanya itulah yang menyebabkan kita pindah di tahun 1954 awal perpindahan ini dari daerah hulu ke daerah Malinau terutama. Dan sesudah itu mengalir terus perpindahan. Waktu kita di hulu sungai sana, kita berladang di gunung sini. Nanti tahun depan kita berladang di gunung sana, pindah lagi, bikin pondok baru lagi itu. Jadi begitu aja sepanjang tahun, dari gunung ke gunung pindah. Sekarang karena kita sudah ada di sini, sebagian besar sudah punya sawah. Jadi tidak lagi pindah dari gunung ke gunung.
0: Demikian feature budaya kali ini.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dalam proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati untuk membantu menstabilkan kadar gula darah atau glukosa. Jika kadar gula darah meningkat, misalnya sehabis makan, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh vena portal atau pembuluh vena dalam hati, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen.

Dalam adat istiadat suku Tidung, Nyebaloi merupakan tradisi silaturahmi ke rumah orang tua pengantin laki-laki yang dilaksanakan 3 hari setelah acara pernikahan. Pengantin wanita yang berkunjung akan disambut di depan pintu rumah oleh mertuanya dengan melempar beras kuning yang diiringi bacaan salawat dan doa-doa. Selanjutnya, pengantin wanita akan dituntun untuk menjalani prosesi gigit pisau, minum air putih, dan menginjak batu, yakni kegiatan simbolis dengan harapan sang pengantin memiliki semangat yang kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah dan cobaan mengarungi bahtera rumah tangga. Meminum air putih dilakukan agar pengantin wanita dapat menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga dengan hati yang lapang dan kepala dingin. Elemen batu yang keras bermakna kuatnya komitmen bersama pasangan, sehingga dengan prosesi menginjak batu, pengantin diharapkan memiliki pendirian yang kuat untuk menemani pasangannya hingga akhir hayat. Prosesi ini ditutup dengan pemberian hadiah oleh pihak keluarga pengantin laki-laki pada pengantin wanita berupa emas, tidak harus dalam jumlah besar atau banyak karena emas dalam tradisi Tidung bermakna pengeras, melambangkan semangat baru bagi pengantin wanita dalam memasuki keluarga baru serta sebagai simbol diterimanya sang pengantin dengan penuh kasih sayang oleh keluarga pengantin laki-laki.

Bahaya tidur di dekat ponsel. Apakah teman-teman terbiasa menggunakan smartphone atau ponsel sebelum tidur? Kalau iya, tandanya teman-teman harus mengurangi kebiasaan yang satu ini. Menggunakan ponsel sebelum tidur bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Ini juga menjadi alasan kita tidak merasa segar saat bangun tidur di pagi hari. Bahkan tidak jarang kita juga tidur di dekat ponsel. Padahal itu hal yang tidak baik loh. Tidur di dekat ponsel justru berbahaya untuk kesehatan kita. Ini dia bahayanya. 1. Membuat kita sulit tidur. Ponsel, tablet, televisi, dan gadget lainnya akan memancarkan cahaya biru. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa cahaya biru bisa menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur waktu tidur. Itu karena cahaya biru memancarkan gelombang panjang seperti yang dipancarkan matahari pada siang hari. Hal ini membuat tubuh berpikir saat kita bermain ponsel adalah siang hari, padahal sebenarnya sudah malam. Jadi, saat ingin tidur, pastikan kita sudah mematikan semua alat elektronik setidaknya 2 jam sebelum tidur. Lebih baik lagi kalau ponsel ditaruh di ruangan yang berbeda dan jauh dari tempat tidur. 2. Mengurangi kemampuan konsentrasi. Ada orang yang sengaja menaruh ponsel di dekat tempat tidur atau bahkan di bawah bantal. Hal ini biasa dilakukan supaya lebih mudah mengambil ponsel atau agar alarm yang dipasang bisa terdengar jelas. Tapi menurut penelitian, ponsel jenis apapun akan mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Efek dari radiasi ponsel ini juga menyebabkan aliran darah ke otot jadi tidak maksimal. Karena itu, di pagi hari kita mungkin mengalami kurang konsentrasi dan kehilangan fokus. 3. Meledaknya ponsel. Ada beberapa kasus ponsel terbakar atau meledak saat berada di bawah bantal. Apalagi saat dalam kondisi mengisi baterai dan dibiarkan semalaman. Kasus seperti ini memang jarang terjadi, tapi menaruh ponsel di bawah bantal sambil mengisi daya baterai sangat tidak disarankan. Itu karena ponsel yang sedang diisi daya baterainya akan cenderung cepat panas saat ditaruh di tempat yang tertutup, sehingga beresiko memicu kebakaran. 4. Gangguan sel otak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia hingga bisa menyebabkan kanker atau tumor, terutama anak-anak seperti kita. Hal ini karena kulit kepala dan tengkorak kita lebih tipis dan lebih rentan terhadap radiasi daripada orang dewasa. Seorang ilmuwan kesehatan lingkungan mengatakan bahwa paparan radiasi dari ponsel bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang rusak akan membuat kita bisa terjangkit beberapa jenis penyakit karena otak adalah pusat pengendalian tubuh. Maka itu, mulai sekarang kita biasakan untuk menaruh ponsel di tempat yang jauh dari kasur ya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Inilah kata bijak toko dunia. Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Abraham Lincoln.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.

0: Semuanya ngambek semuanya. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Lapor! Setelah lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan ada beberapa ahli surga yang suruh masuk surga tidak mau. Mengapa? Karena mereka melihat orang tuanya, bapak dan ibunya berada di dalam neraka. Mereka suruh masuk surga tidak mau, pengin masuk neraka bersama dengan ibu dan bapaknya. Allah kemudian menyatakan, hai malaikat, bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih patut aku mengampunkan orang yang bersalah daripada aku harus menyiksa orang yang tidak bersalah. Sekali lagi kata Allah, bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih baik mengampunkan orang yang bersalah daripada harus menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah. Ini satu falsafah kepemimpinan yang bagus juga begitu. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang selalu rahim, rahmat kepada anak buahnya. Karena rahmatnya, maka dia tidak akan menjebloskan ke dalam tahanan orang yang tidak bersalah. Lebih baik memaafkan orang yang bersalah daripada menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah sifat Allah subhanahu. Kalau pemimpin-pemimpin di dunia ini demikian bagusnya, saudara, insya Allah dunia ini akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Minat dunia ila yaumil akhirah.
1: Amin.
0: Saudara-saudara, akhirnya berkat rahmat Allah ini atas anaknya yang soleh-soleh ini, maka bapak dan ibunya dimandikan oleh malaikat, dibersihkan semuanya, akhirnya masuk ke dalam surga bersama putra-putrinya yang solehin dan solehat. Jadi kalau begitu penting punya anak soleh itu, saudara. Sampai dalam Al-Quran diterangkan kok ya. Wa matalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah yang pernah kita tanamkan kepada anak kita. Kalau kita mulai lahir, kalau ibu mulai melahirkan jabang bayinya procot terus diadzankan telinga kanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Komatkan telinga kiri. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hebatnya ini ajaran Islam. Jabang bayi lahir procot, direkamkan itu kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam lubuk hati anaknya. Direkam itu oleh anaknya. Jangan dikira tidak, itu sudah terekam itu. Lain dengan orang lain. Orang lain lahir procot, jabang bayi suruh melihat Tuhannya. Tuh, lihat gambar Tuhanmu di dinding. Kata bayinya, mana saya masih belum bisa melihat. Bayinya gak bisa lihat karena apa? Selaput matanya masih tertutup. Gak bisa lihat ya. Sampai sekian hari baru bisa melihat. Setelah dibawa pulang baru bisa melihat. Sehingga dia gak sempat bisa melihat gambar Tuhan yang digambarkan orang itu. Kalau Islam tidak, bukan matanya yang berfungsi, telinganya dulu. Lahir procot, masukkan rekaman. La ilaha illallah. Nempel dalam hati anak kita. Lu apa bisa nempel Pak Ustadz? Bisa. Lewong suara saya jadi plastik bisa nempel kok. Suara saya di plastik, di kaset ini bisa nempel. Lu suara di plastik bisa nempel. Apalagi suara di hati anak kita. Yang asalnya dari asal yang sama. Bukan cuma nempel tapi nempel. Nempel banget deh pokoknya. Diibaratkan. Wa matalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah yang kita tanamkan ke dalam lubuk hati anak kita, yang pernah kita rekamkan dalam hati anak kita, itu bagaikan orang yang nanam pohon yang rindang. Orang yang nanam pohon itu enggak bisa cuma nanam terus dibiarkan, harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai ada tanaman-tanaman lain yang tumbuh di sekitar kalimat thayyibah tadi. Oleh karenanya kalau ibu punya anak, ya bu ya, kalau ibu punya anak, jangan sampai anak itu dilatih musyrik. Kalau anak itu keluar malam-malam, jangan ditakut-takutin kuntilanak. Ya, anak keluar ba'dal maghrib, jangan keluar ada kuntilanak loh. Loh, jangan. Ya. Ini kadang-kadang anaknya jatuh kodok disalahin. Jatuh cepret, kodoknya mana? Loh. Kodok disalahin banyak, pantes banyak orang pada makan kodok akhirnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un.
0: Itu kalimat-kalimat thayyibah tujuannya apa?

0: tujuannya untuk melatih anak itu, memupuk kalimat thayyibah yang dulu pernah ditanam ke dalam hati anak itu, dipupuk sekarang ini. Anak itu mulai bisa ngomong, kenalkan kalimat Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oleh karenanya dulu orang-orang tua kita ya, kalau orang-orang tua orang di Jawa itu kalau nimang-nimang anaknya itu ya, itu ditimang cuma pakai kalimat tauhid itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hanya karena orang Jawa itu kurang fasih kalau mau bilang la ilaha illallah itu berat. Maka la lela lela lela lela lela lela lela la lela lela lela muka mada rasulullah. Tapi itu bagus. Tujuannya apa? Mendidik anak. Anak itu mulai akan tidur diperdengarkan kalimat thayyibah. Kalau perlu ada satu kalimat yang kalau kalimat ini selalu diperdengarkan lewat telinga anaknya, selalu kita baca dalam ucapan kita, orang yang selalu mendengarkan dan mewiridkan kalimat ini, insya Allah akan dihindarkan dari penyakit sombong. Amin.
1: Amin.
0: Kalau anak kita pengin supaya jangan sampai terjangkit penyakit sombong, karena memang sombong itu merupakan satu kunci kegagalan seseorang. Anda pengin gagal, masuki pintu sombong. Kata satu syair ahli tasawuf mengatakan, wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun patajannaban hatartaqi. Sifat sombong itu pak cuma pantas dimiliki oleh Allah. Manusia mah gak pantas sombong. Mengapa? Karena manusia ini gak bisa hidup sendiri. Jangankan dalam soal yang berat, soal ketawa aja manusia gak bisa sendiri. Kalau ada orang manusia ketawa sendiri namanya orang gila. Ketawa aja gak bisa sendiri, apalagi soal-soal yang berat, gak bisa. Yang kedua, lelah kok sombong. Mbok yo nyebut dong. Kalau ente mau sombong, kalau Nur Muhammad mau sombong, mungkin Nur Muhammad karena jabatannya mau sombong, karena kekayaannya mau sombong, karena kehebatannya mau sombong. Ingat Nur, ente itu dari apa?

cobalah Anda berpikir dari mana Anda diciptakan oleh Allah. Lawang dari setetes air mani yang enggak laku dijual. Mendingan telur bebek. Telur bebek masih laku 250 rupiah. Telur in enggak laku. Apa ada orang pagi-pagi jual mani-mani? Enggak ada. Enggak laku itu telur manusia. Lah gitu aja kok sombong. Itulah karenanya mengapa setiap sholat kita selalu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu enggak boleh diganti dengan kalimat lain. Dalam kitab Kifayatul Akhyar diterangkan, walaupun Allahu Akbar itu Asmaul Husna, Allahu Jalil juga Asmaul Husna, tapi Allahu Akbar dalam sholat enggak bisa diganti dengan Allahul Jalil. Mentang-mentang suaminya namanya Pak Jalil enggak pulang-pulang, begitu sholat Allahu Jalil, enggak sah sholatnya. Ya. Harus Allahu Akbar. Ini apa? Isyaratan. Menunjukkan bahwa kita supaya sadar yang pantas sombong itu hanyalah Allah. Ente mah gak pantas sombong. Sebab apa? Manusia semakin sombong, semakin dekat kepada pintu kegagalan.

0: Sifat sombong itu, Pak, hanya pantas dimiliki oleh Allah. Sifat sombong itu hanya pantas dimiliki oleh Allah. Manusia enggak pantas sombong. Hindarkan dari kesombongan, insya Allah ente akan diangkat oleh Allah. Amin.
1: Amin.
0: Kalau anak kita pengen mempunyai karier yang bagus, doakan dan terapkan, jangan sampai terjangkit penyakit
1: som-som.
0: Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran telah diberikan satu resep. Kalau anak itu mau tidur, biasakan itu. Baca

0: لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sampai dulu silanya. Kalau suaminya yang sombong, kalau suaminya mau tidur pegang jidatnya.
1: Robana ya Robana.
0: Insya Allah jadi penyakit sombongnya hilang. Amin.
2: Amin. Ya.
0: Jangan kok anak mau tidur lah kok nyanyian didengarkan dalam telinganya. Mau tidur lah kok bingung-bingung memikirnya. Pantesan anaknya begitu gede bengong aja. Ya. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah. Kalau perlu anak-anak itu waktu mulai anak-anak ajarkan kalimat thayyibah. Kalau nyanyian boleh nyanyian, tapi nyanyian yang berguna dalam arti akidah. Tuhan saya Allah.

0: Ini kan tauhid daripada burung kakak tua kan. Lu apaan itu lu? Malah kadang-kadang saya empat ya. Lawang anak-anak dimasukin taman kanak-kanak, bayar 10.000 satu bulan, 50.000 pulang nyanyanya ping ping ping pong pong pong. Ibu masak emping, bapak main pingpong. Nah ini yang bapaknya kiai kan repot. Loh, lawang bayar 50.000 lah kok cuma main pingpong. Ya Allah. Cobalah dengarkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Anak-anak yang didengarkan kalimat thayyibah, begitu besarnya kirimkan di pondok pesantren. Amin.
1: Amin.
0: Pondok pesantren mereka dididik dengan tempaan yang begitu kokoh. Satu sistem pendidikan yang tidak ada duanya di dunia ini. Ya. Bayangkan saja saudara, coba mereka dididik dalam 24 jam. Malam, tengah malam perintahkan untuk tahajud. Bacakan surat Yasin, surat Muhammad, kirim untuk orang tuanya. Pagi hari setelah sholat subuh mereka belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Selesai itu belajar akhlakul karimah. Jam setengah 7 mereka istirahat sebentar, setengah 8 sekolah lagi sampai setengah 1. Jam setengah 4 ngaji lagi. Masuk waktu maghrib, sebelum maghrib masuk di masjid lagi baca surat Al-Waqiah, surat Tabarok, untuk mengadakan kontak dengan Tuhannya. Ba'dal maghrib ngaji Al-Quran, malam tentir. Jam 10 malam masih belajar lagi sampai jam setengah 11 untuk membaca kitab salaf lagi. Mana ada sistem pendidikan yang seperti ini coba? Bayarannya murah lagi. Ini namanya pendidikan murah tapi meriah. Loh ini betul loh saudara. Gak ngomong kosong ini coba. Mereka dididik. Apa kata Al-Quran? Kasajarotin toibah. Anak-anak yang dididik dengan pola agama yang mantep, tapi ilmu pengetahuan umumnya juga tidak ketinggalan. Mereka menjadi ulama, tapi ulama yang intelek. Intelek tapi ulama. Bukan cuma intelek doang. Sebab kalau intelek doang, in di dalam telek-telek, repot. Intelek yang ulama, ulama yang intelek. Mereka dididik agama, ilmu pengetahuan tidak ketinggalan. Sehingga atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia karena pengetahuan umumnya mantap, akhirat juga bahagia. Saudara-saudara sekalian, anak-anak yang seperti ini diibaratkan oleh Al-Qur'an. Asluha tsabitu wa far'uha fis sama.
1: Allah.
0: Anak-anak yang seperti ini bagaikan pohon yang rindang, saudara. Bismillahirrahmanirrahim.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.

0: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ding Revlin dalam rubrik Warta Intimum Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Hari pertama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026 di Kabupaten Malinau disambut antusias masyarakat. Sejak pagi, orang tua dan calon murid memadati sejumlah sekolah untuk mengikuti proses pendaftaran tahun ajaran baru. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Malinau berlangsung serentak mulai Senin 22 Juni 2026 untuk jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Pantauan RRI, sejumlah sekolah di Malinau Kota tampak ramai didatangi calon murid bersama orang tua yang memanfaatkan hari pertama registrasi. Salah satunya yakni SMPN 1 Malinau Kota yang terletak tepat di jantung ibu kota Malinau. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Malinau Kota, Lulus Eka Utama, membenarkan antusiasme masyarakat pada hari pertama pelaksanaan SPMB tahun ini cukup tinggi. Sejak pagi, orang tua dan calon murid mulai berdatangan untuk mengikuti tahapan pendaftaran.
1: Dari pertama, antusias para orang tua, para murid untuk bersekolah di SMP 1 ini cukup luar biasa, dan kami bersyukur teman-teman panitia, teman-teman di sekolah semua mendukung kegiatan, termasuk Dinas Pendidikan tadi sudah berkunjung juga ke kami dan memberikan beberapa arahan yang kami rasa dukungan dari pemerintah daerah, terutama Bupati Malinau dan Dinas Pendidikan, cukup baik di pelaksanaan SMP tahun ini, di mana juknis sudah ditulis dengan cukup jelas, peraturannya juga cukup jelas,

0: sehingga memudahkan panitia lokal di sekolah dan dinas pendidikan juga untuk melaksanakan SPMT tahun ini.
1: Salah satu orang tua calon murid, Mia, mengaku sengaja datang pada hari pertama pelaksanaan SPMT untuk mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 1 Malino Kota. Lokasi sekolah yang relatif dekat dengan tempat tinggalnya membuatnya leluasa memanfaatkan jalur domisili yang tersedia.
2: Sengaja datang di hari pertama karena berharap peluang diterima lewat jalur domisili itu lebih besar.
1: Sesuai petunjuk teknis SPMT, tahapan pendaftaran dan verifikasi berkas dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 24 Juni 2026 sebelum memasuki tahap seleksi dan pengumuman hasil seleksi pada akhir Juni. Persyaratan umum untuk jenjang SMP antara lain, calon murid harus berusia paling tinggi 15 tahun per 1 Juli 2026 dan telah menyelesaikan pendidikan SD atau sederajat. Selain itu, pendaftar wajib menyiapkan sejumlah dokumen seperti akta kelahiran atau surat keterangan lahir, ijazah atau surat keterangan lulus, kartu keluarga, KTP orang tua atau wali, pasporto, serta dokumen pendukung lainnya. Membawa 7 atlet, tim Taekwondo Intimu Malinau hadapi persaingan ketat pada kejuaraan internasional terbuka di Yogyakarta. Tim meraih 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu.
3: Tim Taekwondo Intimu Kabupaten Malinau turut ambil bagian dalam kejuaraan tingkat internasional yang berlangsung di Yogyakarta mulai 19 hingga 21 Juni kemarin. Ajang ini menjadi ujian berat bagi para atlet mengingat tingkat persaingan yang sangat tinggi. Menurut Ketua Manajer Tim, Tommy Asedor, kejuaraan ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara serta perwakilan dari 21 provinsi se-Indonesia. Secara keseluruhan, tercatat ada sekitar 3.000 atlet yang bertanding, sehingga persaingan menjadi sangat ketat dan berat. Ia menjelaskan bahwa kali ini Tim Malinau mengirimkan 7 orang atlet yang sebagian besar adalah atlet pemula. Berbeda dengan keikutsertaan sebelumnya yang didominasi atlet berpengalaman, 7 atlet ini baru pertama kali mengikuti kejuaraan di luar daerah dan langsung tampil di level internasional.
4: Nah, memang persaingannya agak berat, jadi itulah salah satu. Dan yang kedua, yang pada kesempatan ini yang ada 7 atlet yang kita bawa ini, kebanyakan mereka dan mereka itu adalah anak-anak yang baru pertama kali mengikuti event kejuaraan keluar. Nah, itu salah satu titik lemah dari atlet kita yang kali ini, karena yang sebelum-sebelumnya itu mereka memang sudah beberapa kali mengikuti event di luar, baik nasional maupun internasional. Kalau yang kali ini, 7 orang ini, lebih banyak yang pemula, artinya anak-anak yang baru bertanding keluar dan langsung di level internasional. Itu mungkin. Kalau untuk persaingannya, ya kita masih bisa bersaing lah, artinya kita tidak kalah dengan negara-negara atau tetangga nanti dari Indonesia lainnya. Itu sih kalau untuk secara keseluruhan. Hal lain adalah karena persiapan untuk menghadapi kejuaraan ini kami sangat minim. Kurang lebih 2 minggu persiapan setelah kami kembali dari kejuaraan di Piala KONI Pusat dan di Makassar, 2 minggu persiapan kita lanjut ke kejuaraan internasional yang di Jogja ini. Makanya persiapannya juga tidak terlalu matang ya, itu juga salah satu kendala.
3: Meski menghadapi berbagai tantangan, tim tetap meraih hasil positif. 1 atlet dipersiapkan untuk ajang Porprov berhasil menorehkan prestasi dengan meraih medali perak. Kemudian 1 atlet juga meraih emas dan 4 meraih perunggu.
4: 1 atlet yang kita persiapkan di event Porprov turun pada kesempatan ini dan meraih medali perak ya di final kalah oleh atlet Malaysia, Selangor. Nah, ini evaluasi kami ke depan. Kami harapkan ini atlet kita yang kita persiapkan di Porprov ini, khususnya senior putri under 73 ternama Serina, ini akan kita evaluasi untuk latihannya untuk persiapi Porprov kedua di Malinau.
3: Pengalaman bertanding di ajang internasional ini menjadi modal berharga bagi seluruh atlet tim Taekwondo Intimu Malinau. Dengan evaluasi dan pembinaan yang lebih terarah, diharapkan mereka dapat terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama Kabupaten Malinau di kejuaraan-kejuaraan mendatang. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas tersebut yang dinilai berpengaruh terhadap inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas tersebut yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan inflasi daerah. Upaya tersebut menjadi salah satu tindak lanjut hasil rapat pengendalian inflasi nasional yang diikuti jajaran Pemkab Malinau secara virtual di ruang rapat Intulun, kantor Bupati Malinau pada Senin 22 Juni 2026. Wakil Bupati Malinau Jakaria mengatakan secara umum kondisi inflasi di Kabupaten Malinau masih relatif. relatif terkendali. Tingkat inflasi daerah juga belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Meski demikian, pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap harga cabai yang belakangan ini relatif mahal. Komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan inflasi di daerah.
5: Cabai memang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, ini perlu intervensi ke petani supaya petani lebih menggalakkan lagi penanaman cabai. Cuman permasalahan kita, menurut BMKG, kita sekarang berhadapan dengan musim kering. Ini bagaimana Dinas Pertanian dan Perkebunan menangani permasalahan musim kering ini, di wilayah mana daerah kita yang memungkinkan untuk mengembangkan pertanian cabai. Ya, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi cabai.
1: Komoditas padi juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga. Jakaria mengatakan pengembangan musim tanam berikutnya akan diarahkan ke wilayah pasang surut yang dinilai memiliki potensi lebih baik dalam menghadapi musim kering. Jakaria menambahkan daya beli masyarakat di Kabupaten Malinau hingga kini juga masih stabil. Pemerintah daerah juga terus berupaya menekan harga kebutuhan pokok sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah. Ia berharap berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan musim kering yang mulai terjadi. Sempat menghadapi penolakan, BPS memastikan pendataan sensus ekonomi 2026 di Malino berjalan lancar, memasuki 2 minggu pelaksanaan pendataan lapangan sejak dimulai pada 15 Juni 2026. Pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau berjalan lancar meski sempat menghadapi penolakan dari sejumlah responden pada awal pelaksanaan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau memastikan kendala tersebut dapat diatasi melalui pendekatan dan pendampingan petugas di lapangan. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Kristiawan, mengatakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan nasional yang dilakukan BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia di luar sektor pertanian.
6: Jadi memang bagaimana mendekati responden supaya dia jawab jujur itu memang, itu kalau dari saya sih itu yang paling sulit. Selama saya bekerja pun juga sensus ekonomi itu paling sulit ketika melakukan pendataan itu. Itu terkait dengan karakteristik responden.
1: Yang menjelaskan di Kabupaten Malinau terdapat 91 petugas lapangan yang diterjunkan untuk melakukan pendataan aktivitas ekonomi rumah tangga serta usaha mikro dan kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Yanuar mengatakan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain usaha mikro dan kecil, BPS juga melakukan pendataan terhadap usaha berskala besar yang memiliki karakteristik dan struktur usaha lebih kompleks. Yang menambahkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026. Karena itu BPS mengimbau responden memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Ia juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan yang berlaku. Mendengar informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimung sepekan kali ini. Saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimung sepekan berikutnya.

Real masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Center for Budget Analysis pendengar menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pengusutan dugaan mafia impor dan perkara yang berkaitan dengan bea cukai. Kepastian hukum ini dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Direktur Eksekutif CBA Ucok Sky Khadafi mengatakan ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada kerasnya pernyataan dalam konferensi pers. Menurutnya, keberhasilan penanganan perkara ditentukan oleh kemampuan aparat dalam membuktikan dugaan tersebut di pengadilan. Ia mengaku heran karena pada awal pengungkapan perkara, publik disuguhi berbagai narasi mengenai dugaan jaringan besar mafia impor. Namun ketika perkara memasuki persidangan, masyarakat justru menunggu pembuktian yang dapat diuji secara hukum. Dan menurut Ucok pendengar, pertanyaan publik tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengganggu proses penyidikan. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk pengawasan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Ia menegaskan ruang sidang harus menjadi pusat pembuktian, bukan konferensi pers. Selain itu, pengusutan dugaan mafia impor juga harus mengikuti arah alat bukti dan dilakukan secara menyeluruh apabila ditemukan keterlibatan pihak lain. Dan Ucok juga mengingatkan pendengar bahwa musuh terbesar pemberantasan korupsi bukan hanya pelaku korupsinya, namun hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, seluruh proses penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

DPR masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba informasikan pendengar informasi dari Kabupaten Malinau, di mana pemerintah Kabupaten Malinau terus mendorong penguatan budaya literasi hingga ke wilayah pedesaan, di mana salah satunya yaitu melalui grand launching buku cerita dan kegiatan literasi anak bersama Taman Baca Masyarakat Desa Setulang di Balai Adat Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir pada Sabtu kemarin, 27 Juni 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau, Lewi, yang membuka resmi kegiatan tersebut mengaku menjadi upaya bersama dalam memperkuat budaya literasi sekaligus menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap lingkungan serta budaya lokal melalui penyediaan bahan bacaan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approach, pemerintah desa Setulang, pemerintah desa Longbrini, pemerintah desa Longkemuat, relawan Taman Baca Masyarakat, kemudian lembaga adat, para guru, orang tua, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam membangun budaya membaca di tengah masyarakat. Ia juga mengapresiasi hadirnya buku-buku yang mengangkat nilai budaya lokal dan kekayaan alam Kabupaten Malinau. Menurutnya, hutan desa Setulang atau Tane Olen merupakan warisan alam dan budaya yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda agar tumbuh rasa memiliki serta kepedulian terhadap lingkungan. Keberadaan TBM diharapkan tidak hanya menjadi tempat pembaca, namun juga menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, serta wadah bagi anak-anak desa untuk mengembangkan potensi dan meraih cita-cita. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan Kanan Informasi dan Inspirasi. Berikutnya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Berita Kaltara.

0: tentu ini memberi arti, memberi pesan bahwa sensus ekonomi 2019
1: itu akan ditampung, ya, akan dikaji lagi. Tentunya
2: untuk mengembangkan pertanian cabai, ya, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan.
3: Peringatan dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 29 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERINDA Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya data sensus ekonomi tahun 2026.
0: Tentu ini memberi arti, memberi pesan bahwa sensus ekonomi 2026 ini cukup komprehensif.
4: Pentingnya data sensus ekonomi atau SE Jalur 2026, data ini disebut akan menjadi fondasi utama dalam menyusun cetak biru pembangunan dan mempercepat transformasi ekonomi di bumi benuanta. Kepala BAPERINDA Kaltara, Bertius, menyatakan sensus ekonomi 2026 memiliki ruang lingkup yang sangat komprehensif, mulai dari pemetaan karakteristik hingga cakupan struktur ekonomi daerah. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk merancang kebijakan yang berbasis bukti atau evidence-based policy, terutama di tengah upaya Kaltara memacu pertumbuhan ekonomi.
0: Tentu ini memberi arti, memberi pesan bahwa sensus ekonomi 2026 ini cukup komprehensif. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ini tentu menjadi hal yang sangat strategis, ya, karena akan menjadi pondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data. Kita ke depan terus mendorong evidence base ini bisa diakomodir di dalam perencanaan. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memang saat ini, ya, pada fase percepatan transformasi ekonomi, tentu data itu sangat menjadi hal penting. Tetapi harus dipastikan data itu adalah data yang akurat.
4: Ia juga berharap melalui metode sensus yang matang, data yang dihasilkan benar-benar valid dan akurat, sehingga target percepatan transformasi ekonomi Kaltara dapat tepat sasaran. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan menyatakan komitmennya untuk mengawal sistem jaminan mutu sekaligus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha perikanan di Kalimantan Utara.
1: Akan dikaji lagi, ya, tentunya bagaimana masyarakat ini mendapatkan kemudahan dari aturan-aturan yang sudah ada.
5: Merespon adanya keluhan dari para pengusaha ekspor perikanan terkait implementasi regulasi sertifikasi, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP Tarakan menyatakan komitmennya untuk mengawal sistem jaminan mutu sekaligus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha perikanan di Kalimantan Utara. Kepala BPPMHKP Tarakan, Pian Gustaviana, menegaskan bahwa esensi dari regulasi tersebut adalah pengendalian dan pengawasan demi memastikan produk kelautan dan perikanan aman dikonsumsi dan bernilai tinggi. Kendati demikian, aspirasi pelaku usaha mengenai birokrasi sertifikasi akan tetap dikaji. Pian menyatakan aturan tersebut akan ditinjau kembali di tingkat pusat.
1: Ya, tadi kan sudah disampaikan juga, ya, di forum tadi bahwa regulasi-regulasi itu akan ditampung, ya, akan dikaji lagi. Ya, tentunya bagaimana masyarakat ini mendapatkan kemudahan dari aturan-aturan yang sudah ada. Nah, kebetulan saya ini baru di sini, saya akan mencoba mencari, memetakan permasalahan-permasalahan yang akan permasalahannya seperti apa, ya, dan berkolaborasi dengan semua instansi yang para pemangku kepentingan gitu. Jadi badan mutu ini dalam menerbitkan sertifikatnya gitu, itu tentunya ada aturan-aturan lain yang memang harus dilengkapi, ya. Dan CBIB harus ada persyaratan dasarnya. Nah, itu kita akan komunikasikan dengan seluruh instansi terkait, ya, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan di Tarakan, sehingga usaha-usaha mereka bisa maju dan berkembang.
5: Pria yang baru beberapa hari menjabat ini menambahkan, karena BPPMHKP Tarakan berstatus sebagai unit pelaksana teknis, kebijakan relaksasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Namun pihaknya memastikan setiap aspirasi daerah akan disalurkan dengan baik. Pian juga menekankan bahwa terdapat 9 sertifikat wajib yang diterbitkan oleh BPPMHKP, termasuk cara budidaya ikan yang baik atau CBIP, cara penanganan ikan yang baik, CPIB, di atas kapal, sertifikat pakan, distribusi, obat ikan, SKP, HACCP, hingga SPDI. Ia memastikan seluruh pengurusan sertifikat tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.
1: Ya, 9 sertifikat ya, yang kita terbitkan, ya itu semua gratis. Gitu. Jadi kita akan coba bagaimana masyarakat ini menerima manfaat dan kemudahan.
5: Menurutnya, sertifikasi ini juga berlaku bagi nelayan tangkap. Penanganan ikan yang higienis dan menjaga rantai dingin di atas kapal sangat penting agar kualitas ikan terjaga sehingga harga jualnya tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat. Sebagai langkah awal kerja, Pian mengaku akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan DKP Kaltara untuk membangun jaringan komunikasi yang solid antar dinas. Kedepan, ia berencana melakukan safari kerja ke berbagai komunitas perikanan seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia dan agen-agen ekspor setempat. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, untuk membentengi anak dari penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara pada tahun ini fokus dan memberikan perhatian serta perlindungan kepada anak usia sekolah.
6: Pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke ananda bersinar, itu dimulai dari anak.
7: Untuk membentengi anak dari lingkaran setan penyalahgunaan narkotik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kaltara, tahun ini fokus dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kabid Pencegahan BNNP Kaltara M. Ilham mengatakan, melalui program anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika, Ananda Bersinar, BNNRI dan jajarannya fokus untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari narkotika. Bahkan agar program Ananda Bersinar bisa berjalan dengan maksimal, BNNP Kaltara gencar mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkotika.
6: Dan kami dari BNN, pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak. Jadi yang kami utamakan itu anak dulu. Jadi zona-zona sekolah yang berada di zona selumit pantai itu yang kami berikan edukasi dan informasi.
7: Untuk diketahui, program Ananda Bersinar tidak hanya sekedar upaya pencegahan, tapi juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi generasi muda. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjungselor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Menyikapi temuan itu, Pemkab Bulungan akan segera melakukan pendataan kerusakan sekaligus memperketat pengawasan instalasi listrik di seluruh bangunan pemerintah guna mencegah kejadian serupa terulang.
8: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan bisa jadi fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah adalah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga.
9: Penyebab kebakaran gedung kantor Bupati Bulungan akhirnya terungkap. Hasil penyelidikan kepolisian memastikan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan tidak ditemukan unsur pidana maupun tindakan sabotase. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi kerja Polda Kalimantan Utara dan Polresta Bulungan yang dinilai cepat, profesional, dan transparan dalam mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Menurut Syarwani, hasil penyelidikan ini memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang sempat berkembang pasca kejadian. Ia menegaskan, pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Setelah hasil investigasi diumumkan, Pemkab Bulungan akan segera melakukan inventarisasi kerusakan dan menghitung total kerugian akibat kebakaran. Syarwani juga menekankan bahwa temuan korsleting listrik harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap instalasi listrik di setiap gedung pemerintah. Kedepan, Pemkab Bulungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan bangunan, termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan sarana pendukung keselamatan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
8: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan, khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah adalah perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga pemenuhan berbagai macam hal yang memang mengantisipasi potensi-potensi yang bisa muncul. Salah satunya adalah potensi yang berkaitan dengan musibah kebakaran ini.
9: Selain itu, masyarakat diimbau lebih peduli terhadap potensi bahaya kebakaran dengan menjaga lingkungan, mematuhi aturan keselamatan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi risiko kebakaran di sekitarnya. Dengan tuntasnya penyelidikan, Pemkab Bulungan kini bersiap memasuki tahap pemulihan melalui pendataan kerusakan, perhitungan kerugian, serta perbaikan fasilitas yang terdampak kebakaran. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya peringatan dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas tersebut yang dinilai berpengaruh terhadap inflasi daerah.
2: Memungkinkan untuk mengembangkan pertanian cabai. Ya, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi cabai.
10: Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas.

0: faktor yang mempengaruhi perkembangan inflasi di daerah.
1: Cabai memang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ini perlu intervensi ke petani supaya petani lebih menggalakkan lagi penanaman cabai. Memang permasalahan kita menurut BMKG, kita sekarang berhadapan dengan musim kering. Ini bagaimana Dinas Pertanian dan Perkebunan menangani permasalahan musim kering ini di wilayah mana daerah kita yang memungkinkan untuk mengembangkan pertanian cabai. Ya, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi cabai.
0: Komoditas padi juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga. Zakaria mengatakan pengembangan musim tanam berikutnya akan diarahkan ke wilayah pasang surut yang dinilai memiliki potensi lebih baik dalam menghadapi musim kering. Zakaria menambahkan daya beli masyarakat di Kabupaten Malinau hingga kini juga masih stabil. Pemerintah daerah juga terus berupaya menekan harga kebutuhan pokok sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah. Ia berharap berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan musim kering yang mulai terjadi. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPRIDA Provinsi Kalimantan Utara menegaskan tentang pentingnya data sensus ekonomi tahun 2026. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan menyatakan komitmennya untuk mengawal sistem jaminan mutu sekaligus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha perikanan di Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan langkah intervensi untuk meningkatkan produksi cabai menyusul tingginya harga komoditas tersebut yang dinilai berpengaruh terhadap inflasi daerah. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Melana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian berita Kaltara.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Pendengar Rumah sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar ya, yang pagi hari ini sudah mulai disibukkan ya dengan segala persiapan untuk mengantarkan anak sekolah ataupun mulai kembali bekerja di hari Senin ini. Semoga agenda Anda pendengar selama sehari nanti berjalan lancar ya, dan tentunya untuk Anda yang memiliki goal atau capaian ya di akhir pekan maksud kami akhir bulan ini ya, di bulan Juni, semoga bisa achieve ya atau tercapai dengan maksimal. Informasi untuk Anda pendengar ya, memperbarui informasi pada hari ini di mana sejumlah rektor perguruan tinggi kawasan Indonesia Timur menyatakan siap memperkuat inovasi pertanian bersama Kementerian Pertanian. Komitmen itu disampaikan setelah melihat capaian sektor pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Komitmen ini disampaikan dalam audiensi bersama Mentan Amran di Jakarta Selatan pada Minggu kemarin 28 Juni 2026. Pertemuan itu diikuti oleh berbagai pimpinan universitas yang ada di Indonesia. Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa menilai capaian sektor pertanian menjadi momentum memperkuat kontribusi perguruan tinggi. Menurutnya, kampus siap mendukung swasembada pangan melalui riset dan penguasaan teknologi. Dan senada dengan hal tersebut pendengar, Rektor Universitas Negeri Makassar Farida Patingi mengatakan perguruan tinggi siap memperkuat riset pertanian. Kampus melihat ruang kolaborasi yang semakin luas dengan Kementerian Pertanian. Dan Rektor Universitas Tadulako Ada Amar menilai paparan Menteri Pertanian memberikan perspektif baru mengenai pembangunan pertanian nasional. Data dan strategi yang dipaparkan dinilai menunjukkan arah swasembada pangan yang semakin kuat. Dan pendengar, kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi diharapkan mempercepat lahirnya inovasi pertanian. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas, kesejahteraan pertanian, dan swasembada pangan yang berkelanjutan. Pendengar, informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

0: Jangan!
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Kok gitu kan sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lumbay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri. Jumlah ini diperoleh secara nasional sepanjang 2026. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC R. Syarif Hidayat mengatakan dari sisi jumlah sudah cukup besar untuk hal tersebut, yakni sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan sampai dengan hari ini, yakni pada Minggu 28 Juni 2026. Syarif juga mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap sehingga 24 Juni 2026. Dari jumlah ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Dia mengaku pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan kepolisian. Artinya, dalam satu hari minimal ada 2 atau 3 kasus narkotika di Indonesia. Dia menegaskan dari total penindakan yang dilakukan sekitar 6,8 juta rakyat Indonesia yang dapat terselamatkan. Karena apabila barang tersebut lolos, maka 6,8 juta orang di Indonesia mempergunakan narkotika. Dan kemudian MDMA atau ekstasi dari Eropa biasanya sudah sekitar 85 ribu butir dan juga narkotika jenis lainnya. Teranyar, Bea Cukai Soekarno-Hatta membongkar penyelundupan 21,6 kg narkotika jenis marijuana atau ganja dari Amerika Serikat serta Rusia. Pengungkapan barang haram itu diduga untuk komunitas warga asing di Bali, berdasarkan informasi dari Bea Cukai Tiongkok. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari

0: mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Rekan pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Pun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah